Uyusong, sagata. Skosa chokodapa. Sakatan, brutak agatan, shak. Akabevi kaka, pakata senso hai, kwa fu. Kutimu sakata, estanda, beferiat.